ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Peiji jim de hie sarwa don tok da chua xie gi. De na Xi Jinping gi xiang qin tang bu ren bi ngo chi lep xie ba su wi. Tang ge rkab xio jie bi zhong e cang zum zhi cu tang a nga wi ya gong tun hob zhong tang lak tar don chul xie bi. Xi tun xie mu zin ra nang wi ya song xie jie xa xie xie yin. Peiji jim de hie sarwa don tok da chua xing yong chep de lak lin xie bi ngak za na. Rinpa kakka ngô chì lépsi bì ngì sìn tàng lìglìn lá tì yò. Dì tà ngì tùn cà bì nàn xì xà jì yìn. Tàng bù, lòb zhùng sà mù tàng wì shù thàr xìn xì shìng. Hùi tùn hì chì xì bì tùk nì, lépsi bà tàng mang chù lá pì jì jìm dì xì sàr wì à dìn tùn jì tùp hì cùr tàn jì gì. Tùn lá tùk bà sà jìr nà, nèm sì lìn lá zhùng rìn jìr xì sìr wà tàr. Dì xì gàng xì mì nàm jì sìm sì jì bàr gùrìm ngì xì xì gì gì. Peiji jim de hie sarwa ji par lob zhong a jin shik dang tang sa ba dang yin rang ur xi ne. Sambi dang ni de hie sarwa rang tu dang a dang su ji gi. Rin ba ka gen go chi lep xi ba nam chi, Peiji jim de hie sarwa lob zhong xi hi chi ra dang ni. Lor ji rik ba dang song ta jen ni, lob zhong dang, shuog meng xieb dir ji lob zhong, ngay tun dang dan ni lob zhong ji xi gi heng. Peiji jim de hie sarwi nang ga, Peiji jie nyam nyung tang lhapsi shidum samu alu la ngay pa tang. Peiji jie mde hie sarwe huan shur tang shichuk peiji jie litun kla tonbi. Chirtun jie donhyang la dang cua lang de. Sartu la zitong siwa tang. Tanjur la zikshin si ba. Zhangduk darbih tongwa. Gunzi shartan tongwa. Nyamshu gandil tongwa ji mangdun chongba psik si gi. Guchi lekar chili ji samzik tang. Chili ji xiang ci, chili ji tabgu ji yu gi ba ngi tangmang nan xie xi nyung. Peiji ji mde xi sarwa dirab ji qia xie dan bi xipxia sarwa dang. Nyam nyung sarwa, xa chana sarwa, langxia sarwa ji mburxina dan yu bar din. Dir a dong cu lin ba na chabsi rang xin ji langxia yin ba ma si. Xipxia rang xin dang chili rang xin ji langxia xik jang yin. Dun ji a ni lig tar tiga tong do na, Di bzifta zhenhi jib xinil xibar xiao xi bahtar. Gati xia ngi xe la dunshi zamtang langxia zamri guwa mahtuk me jing. Di xibxi ma lag kumbab xia jir dunhang ma xe bar. Ani lig tang xinil mahtuk baya na, gangxia gangzib cangmab xili ji shi cala li mata bar xa. Ngi xtag tang gochi lepxia baya na, huan zhur tang shichuk dodam xe bi kweba shaggi xe nanxia xe bar amgye yo. Congra tang, tongli. Cangrik lakza xe dang, lakbar da nyamzhi zhaji lakza peji njongnir yongwe ane cil oog. Gochi lepsi batsur, ngay bar da huanzhur jib xili chitsa tozam yogi. Marza njogba dang, adinzhig tonji. Markang congra nyumzin, nyamzhi zhaji ngizzi dodam cunzin sugna, ninka xiwa zhen dang nisza towa zhen khartag yinbi. Gadea darshu zilwa dang damka chulwa dang, dodam tihur jishong cay. Nidun zhongwa dang tana nidun xinbun zhong sipa dang. Cabxi na shichuk danlang la nujin zhu sipa zhe. Dirgab hirang. Dinzhig tunji dang, markang congra. Nyamzhi zhaji ngizza sukji tala dunjin xinbu damar zhongwa di. Nga ci ninda yingyang dang yu. Darta huanzhur dang shichuk la dodam xiaji di, gangka hinda qi la nyugnzinga jirjin hasang mangwe. Nurzu ringan zhongwa na yuta me basigra. Onching ngawa tondan shigi di. Digri jamna hari guwa dang. Shig hi na gana dri tabi togni nortil arig shig yang yang manzhongwa shigi. Li zhi dang manzhug dang. Ngizzi shirgun hachula shimzhig shidi. Darha tibu shugi hang. Ninka shihuk dangsab shigi bali. Ngi tona mig cawa dang. Oma jana amar mbo batar shimanya. Li kong kada dang. Gansha shamchu dang. Hun la chonir lakchir dang zi la chochu lakchir chupa zi na dodam mashiba mayin di. Dodam shigi sarang harzin dodam shigi hang. Gongrima di kaki gansha siyamchu gangshi di. Ogrim ji adakir lingi pa li. Dodam mi bi donsha li marong wandayang sashung ganchi kruwa yin. Rinpa kaki ngochi lepsi bi rangtuk ji lobzong la hinun dang. Ngochi xini shir ji. Dodam shitsi torndak zi shi di. Sitak shubha dang, lika dhapa, dodam shibha zi tajji zatoon rangzin dang. Jirma rangzin,
ཁོ རང་སིན སར་ཅན རང་སིན ཅི ཏམར ཤིར ཏོང་གི ཨ་ནམི ཏམལ ཤིབ མར་ཀ ཉམ་ལིན ཁ ཤི སིར ཨ་ཏར ཤིཤུ ཤིང་ཐན ཤིན ན ཤོབ ཁ ཤི ཡིན ཕེཇི ཅིམ དེ ཤི སར བ ལག་ཏར དུན་ཆུ ཤི པ དེ ཕེཇི ཅིམ དེ ཤི ཅིར ཅེ དང ཤིབཤི ཤང ཚ ཐོར དག དང ཅེ དང འདྲ ཡོ པ མ སས ཁིམ ཕན ཅིན འདྲ ལེག ཅིག ཤ ཅེ དང ཅིག སུ དང ལམ སུ སར ཏོ ཤ ཅེ དང འདྲ ཡོ པ ཤ ཕེཇི ཅིམ དེ ཤི སར བ ཉེ གོ ཆེ ཤིར གུ གོམ ཤུ ར ཅི ཤིག ཏ ཏར བ དང ཤི ཤུ དང ལག ཏར དང ཤིབ ཤིར ཅི པི ལེ དུན ཁག ནང ད དོན ཆུ ཤི དེ ཕེཇི ཅིམ དེ ཤི སར བ ལག ཏར ཤ ཅི ར ཤིག ནདུམ ཤི པི ནི པ དང ཤི ཚ ཐོར དག ཧར ཏག ཏོང གེ པ དང ཕེཇི ཅི གོམ ཕང སར བ མ ཐ ནེན ཤི གི ཁ་བྱ ཉེམ ཁར ཁར དང ལག ལིན མན པ རབ རབ ཤི མ རུང ཤི ཡུང ཅིན དེ ཤི དང ཐབ ཤི ཅིན དེ ཤི ཤི ར དང ནེ ཅི ཆིན པོ དང ཨདོམ ཅི དང ཕེརང གི ཅི ཤི ཅི ཁེ པར ཤི གི པ ལེ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱠᱷ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱜᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱡᱤ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱟᱜᱢᱟᱨᱚᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱦᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱥᱤᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱞᱟ ᱱᱩᱪᱷᱤ ᱡᱚᱣᱟᱢ ᱟᱱᱤᱨᱠᱟᱯ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱪᱟᱵᱤ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱡᱤᱝ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱞᱟ ᱱᱩᱪᱷᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱤᱢᱟᱨᱚᱝ ᱣᱟᱭᱤᱱ

Rechuk namba, dina tsam dhanyan namba zu nyalam dhanba juga zindhe na jipa longshtuk jibi langwi ligzawa mo shibi zide yin. Zindhi zitsik zom kan rangzha tanga, zidang zom kan jamang tanzan rele.

0: tun sok be du si den bo zu
1: yang jun leng bu sa ba ran be be jun
2: sen tian hen ge gu kam sa xiang le ji tun sok be du si den bo zu yang jun leng bu sa ba be be jue ji be qi di li qian xu yi ting di li qian na ji ling ki 三年提给天天停日间期吞炼麻辣准备过儿西汤体内贵州以人工啊缺用过以南边呢修备过儿西修备银边天界内土黑绿啊生居热瓦雨为了吉林期三年提给天天停日间期吞炼麻辣准备过儿西先说呢
3: AI AI
2: 居民研究推入三边过餐 天界 观看上 ngani mi thup ri nyu ki nyen chuen ba
3: ai
2: de ma yi kira ne nyen nyen chuen shu be le chen se gyur ga su da wa ge be na ji lin ji gyur chi na chok ba thien gu gong si thien ki khor ka na thien ki chi na gu ba ji ji yang gyur chi xin yu thien gu gong si nyu chi khor ka ki zhu ri xun ba thien hao yi ngo zhi che ba thien ki chi na sung ju song ka yi za wa ti zha gang le nyak cha wa yu shung ti chi zhe ni 价格得不对呢古牌银不是你懂一下面你是这样的老吉林在九次呢做白天气才能七宗七在快乐西部刚唐不离不谈第六老对图及七宗七在推送里价值九牌鱼吉林气温吞气苏军临时更新图七百停日间气吞连麻辣共用准不谈预报谈对呢 ပွေးချေစာပေထွင်းကေနူရှုဖေကေတန်ဒီပွေးချေထောဝေဖေကေလကွနူချင်ပနေယူဂျင်းနေညာချေစာချေချေနေဆွေကွန်းထွင်းလေကီလေချေစာပတွင်ပီချေပါဂျုံကလန်ခေါ်ချောပါချေယူကုန်းစတန်ဘုခုန်ချီဆွဂျွန်းဒီနေကီတာဂက်ချေဝေဆောကန်ထူဆောလေချွီမီမန်ပွေလန်ခေါ်ကီဂျုံစီလ်ချာလက်ကျန်ရှင်ယူဂျင်းချာညုံကာမချီကံမကောဝါလန်ခေါ်ရှိဘူးထွင်းကေချီထုပယူဂျုံကလန်ခေါ်ချောပါ ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས 지기 귤괴 추시쇠바탄 첩지 토롭타 체식 강석기 돕쇼 킬레기 락제각주나 태가슈귤 티든체디 중재신귤기 튜골 통도 단유시 니동야미 니수쟁을로 지린신칭기 시균연기 소래기 린탕 파마개용기 둔체토리바탄 사제타 도농제귤소 기첸댄비 튜레기 린탕 파마 튜송리 카소솔 갸제둔창은 탄갸제 죽지창팔유 중부랑골초버 체육공스탕불랑골시부 치종치제사야숨타 숨붐니티리 게네 튜송리 갸제숨차니팔유 지린기사들러 갸교치수무튜치루동화타 각자타 디웨락제각주치바 랑골양동진타 뉴교사버소 겹공수 주갸치루동화제체네 교체총안에 퇴제총회팔 균도주귤 꿀디 동규임시 니니 팔제치루당니 사달 퇴내기 팔니되바 다워초비